tujuani tusiopenda ugali msikizaji wangu, tujuani tusiopenda wali, tujuani tusiopenda viazi utamu, lakini pia tujuani tusiopenda vitu ambavyo sisi tunaviona kwamba viko vizuri. Aya, dakika ni 40 na hii ni toka vatimia mida saa 6 kamili za mchana. Namba ni 06 56 55 571, nile 06 84 00 07. Anaitwa Masanja Mkandamizaji, wimbo unakwenda kwa jina la Unakataa Ugali.